0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Foxy udah tahu kan kalau Ultimate Sangat-Sangat sekarang udah hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Wah, kalau belum tahu nih dengerin informasi yang Adrian berikan ya. Dan tentunya Ultimate Sangat-Sangat ini sudah tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai dengan skincare. Dan ini khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-Sangat ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Bu, mantap ini. Kemasannya juga udah modern ya kan, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar atau pesan di 081-993-1102. Yuk, buruan amankan ya, karena sangat-sangat sing adalah one.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: 102 FM.

Jangan jadi parasit. Kerja yang benar. Bagusnya jadi parasut ya kata Bella ya. Apalagi kalau Foxin pengen jadi pengusaha gitu kan. Nah hilangin tuh sifat-sifat parasit ya. Apalagi kalau pengen jadi pengusaha tuh wajib untuk tahu produk-produk yang oke, layak dijual, terus juga manfaatnya oke, harganya oke, profitnya weh mantep lagi ya kan. Apalagi kalau Foxian itu dapat promo di bulan Oktober ini ya kan, khusus pembelian minyak sangat-sangat klasik 100 ml dan juga minyak kutus-kutus Aksara Bali minimal 5.000 botol, harganya lagi promo nih. Dari 88.000 sekarang hanya Rp83.000 per botol aja. Pembayarannya cash ya. Setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo ini berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2026 dan khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali stoknya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan ya Foxian ya. Dan inilah saatnya untuk Foxian memanfaatkan promo ini untuk menjadi mitra sangat-sangat gitu. Biar enggak jadi parasit ya kan? Oke, dan Foxian Bella udah sampai ya kan? Karena udah nyampe, dia udah antre bensin. Ngantre Bel? Enggak ya. Di rumah ada motor 7 katanya. Ketujuh-tujuhnya? Oh 17, gokil. Orang kaya kayaknya. Orang F kayak dia nih ya. Ya udah langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adrian Sue pamit undur diri, different voice but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Different voice but one power with one UTFM Fox Radio Bali Simply the best station. Selamat pagi. Bella Octavia lagi di sini di Extra Time sampai jam 12 siang. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada lawan.

Bali Simply The Bahas Station, Adriana Live 2001 kali. Janji aku lagi 2001 kali. Mau deh kalau misalnya ketemu seseorang gitu ya Foxiannya yang 2001 kali berantem kayak gimana tapi tetap kayak balikan lagi, baikan lagi. Happy banget kan ya. Semoga ya dipertemukan ya Foxian ya. Karena biasanya gitu ya, kayak di zaman sekarang kita tuh suka banget cepat mengganti sesuatu gitu ya. Kayak ganti barang, kayak ganti sesuatunya lebih cepat gitu. Aduh ini udah jelek kita ganti. Oh ini kurang gini kita ganti gitu ya. Kadang kita suka lupa gitu Foxian ya, bahwa sesungguhnya kekurangan itu bisa kok dicocokin kalau kita sama-sama membuang ego. Wazik. Masih pagi nih Bella, sangat bijak banget. Habis ngantri bensin berapa jam kakak Bella, kok bijak banget. Aduh, ya ampun Bella nih sangat-sangat amat kayak sedih gitu ya Foxian ya. Kemarin lihat orang-orang ngantri bensin itu bener-bener gila, panjang banget. Apalagi di daerah Merdeka tuh kan banyak tuh ya pom bensinnya deket-deketan gitu ya Foxian. Kanan-kiri itu pada ngantri gitu ya. Dan bahkan Bella tuh kayak ngelihat orang-orang tua yang mungkin sudah staminanya gak sekuat kita yang masih muda tuh, dia ngantri juga Foxian. Ya ampun tolong dong, ayo pemerintah Bali ditanggulangi ini. Kasian banget gitu kan ya orang-orang tua atau orang-orang yang bekerja. Jadi harus yang waktunya bisa dipakai istirahat malah dipakai ngantri beli bensin. Ah udahlah ya, jangan lupa langsung aja gabungan sama Bella Octavia di sini sampai jam 12 siang aja. Jadi yang mau request lagu boleh merapat ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Kira-kira Foxian mau diputerin lagu apa? Lagu Indo atau lagu mancanegara yang paling populer ataupun hits, kasih tahu aja. Dan Foxian juga bisa dengerin Bella streaming di www.foxradiobali.com yang mungkin sekarang udah mulai aktivitas untuk ngantri bensin gitu ya. Kayak ngapain ya ngantri kayak gini. Dengerin Bella Octavia aja Foxian ya. Hah, satu single dulu mengudara ya. Malik and the Essential, pilihanku. Pilihannya Foxian, Bella Octavia kan? Iya. Yeah.

0: You are listening Extra Time.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
3: Travel size, mbok? Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok?
4: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetep maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Station It Gitap, sedia aku sebelum hujan. Jahat gak sih? Masa kita capek-capek gitu nemenin dia saat hujan? Waktu pelangi muncul, dia malah bahagia sama orang lain. Yah. Gak mau Foxian. Bella gak mau sedia aku sebelum hujan. Bella mau saat hujan bareng-bareng sampai menikmati pelangi bareng-bareng gitu.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Udahlah, kalau gitu kita nonton konsernya It Gitap aja gimana? Gak usah repot-repot lagi bawain payung buat orang yang suka hujan. Jadi ya buat Foxian yang suka banget sama It Gitap, tenang nih. Kita bisa ngonser bareng di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026. Acaranya apa Kakak Bella? Spill dong. Jadi nama acaranya GK Fest 2026. Yeay. Karena ya Foxian ya, ternyata bukan cuma It Gitap aja loh jadi line up-nya, karena rame banget Foxian. Yuk merapat dulu, cari tahu, siapa tahu ini ada orang-orang yang pengen banget ngongser tapi gak mau cuman satu line up yang bagus, mau yang banyak gitu ya. Karena Foxian ya, line up-nya dari namanya ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila juga, tentunya It Gitap, ada Reality Club, ada Asia Keva, Soul Food, ada juga Pemuda Soeka Karakoe, sampai Bagus Wirate. Nah, cakep-cakep banget nih line up-nya. Ya udah, gimana? Udah kebayangkan ya, nanti bakal seru abis. Makanya Foxian langsung amanin tiketnya Foxian, beli tiketnya sekarang juga. Bisa banget nih buat Foxian, belinya di paytix.com ya. Dan juga mungkin langsung aja klik linknya yang ada di bio Instagramnya di @gkfest. Jadi ngapain mesti repot-repot Foxian, langsung beli, langsung nonton konser ya. Apalagi yang lagi galau-galau, butuh namanya healing dan juga me time. Pakai outfit terbaik, siapa tahu berangkatnya sendiri, pulangnya berdua. Ya udah yuk, nanti kita langsung meluncur ke GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 107.7 Fox Radio Bali.

0: You are listening Extra Time.
1: Hai Foxian dan Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Kita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali. Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, Singa Dalawan.

ke kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bertahan 5 minutes. Bertahan dulu yuk sama Bella, karena waktunya ini cepat banget bergulir, Falsian. Jangan sampai bilang, kakak Bella kok udah pulang aja? Ya iyalah, dari jam 10 Bella di sini. Falsian kemana aja? Ya udah, gabungan dulu deh Falsian ya, dengerin Bella, karena Bella mau kasih informasi penting banget buat Falsian yang saat ini lagi kebingungan gitu ya. Udah punya usaha, tapi kok kayaknya stuck ya usahanya, atau para UMKM, para yang punya usaha-usaha baru gitu, pokoknya intinya Falsian ya kayak ngerasa ini kenapa ya kok kayak susah banget gitu promosinya, kayak belum dapet gitu ya gongnya, kok kayaknya masih sepi deh ya. Nah ini nih Falsian, wajib banget buat dapetin promo dari Fox Radio Bali ya Falsian ya, karena nih buat Falsian yang sekarang mengambil promo dari end year package Fox Radio Bali, ini bisa dapat diskon sampai dengan 50% yang sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi sekarang bisa aja hubungin untuk dapetin slot yang terbatas aja ini ya, sampai akhir tahun Falsian. Itu langsung di nomor telepon 0819-1125-8899 atau di nomor mimin yang lagi satu di 0819-3758-8899. Jadi Falsian, promo ini bisa deal dari sekarang, terus promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Ini kan Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi Falsian. Lumayan nih buat Falsian, biar bisa memperbesar gitu ya produk-produk Falsian agar diketahui banyak orang atau semakin dikenal deh Falsian. Ya udah langsung aja yuk dapetin promonya and your package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

makasih. Bella emang cantik sih. Lagu-lagu gini kangen ya, tiba-tiba sama semua lagunya One Direction. Spesial mengudara buat kakak Nita. Tadi request ya, sudah Bella puterin lagunya. Sabar, pelan-pelan ya. Ini semua bakal Bella bacain requestnya. Bella puterin lagunya satu persatu. Tapi ngomongin itu ya, Foxian ya, sambil Bella melihat lagu-lagu yang sudah dimasukin ke playlist. Gimana Foxian yang sekarang lagi ada yang masih ngantri BBM, ayo mungkin bisa diupdate dulu gimana situasi dan kondisi di jalan. Tapi hari ini lumayan enggak macet sih Foxian Gatsu, enggak tahu ya sekarang siang. Karena Bella tadi ngerasa enggak semacet kemarin, kemarin parah banget sih Foxian ya. Tapi kalau ngantri bensin masih ada beberapa pom bensin yang Bella lewatin sudah ada yang ngantri Foxian. Gimana update-annya Foxian hari ini? Jadi kalau misalnya Foxian ada yang lagi ngantri di pom bensin, jangan lupa makan ya Foxian ya, karena butuh banget tenaga di hawa-hawa yang cukup panas, matahari dempul banget nih di atas kepala kan ya. Jadi Bella mengkhawatirkan kesehatan Foxian agar bisa tetap makan tepat waktu gitu ya. Jadi dari sekarang sudah dipikirin aja, nanti kalau udah dapat bensin kira-kira mau makan enak kemana gitu ya. Kalau Bella sih selalu memilih tempat yang kayak semuanya ada, tempatnya bagus, makanannya enak. Nah, tempat ini nih yang bisa langsung Foxian kunjungi, nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto. Yes, ada di Jalan Sawo, nomor 122, Desa Pacung, Biterai, Kabupaten Gianyar, Bali. Soal pilihan makanan, ada banyak banget. Dari namanya olahan ayam ada, bebek ada, seafood pun ada, dan di sana halal. Udah kan ya, lain lagi di sana tempatnya sangat amat bisa memanjakan mata Foxian. Karena ada pemandangan danau yang super kece, terus banyak yang hijau-hijau gitu Foxian ya. Ini bukan duit, bukan juga hijau daun, bukan. Tapi memang banyak yang hijau-hijau, ada kayak pepohonan, ada rumput gitu Foxian ya. Terus ada danaunya juga, makanya deh langsung aja meluncur, bisa quality time bareng keluarga ataupun orang terkasih ya Foxian ya. Karena juga tempatnya sangat amat luas, gak usah mikirin parkirnya gimana kakak Bella. Sorry ya. Ini tempatnya sangat amat luas Foxian, jadi kalau Foxian mau bawa truk gitu ya, bisa di sana parkir. Truk banget yang dibawa kakak Bella. Iya kan, namanya kita gak tahu kendaraan yang dipakai sama Foxian itu apa aja, tapi di sana tenang, aman Foxian ya. Ya udah, ntar kita makan langsung yuk, kakak Bella juga belum makan siang nih, mau langsung meluncur ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Bali, finally! Sudah kebayang check-in, ganti outfit, nikmatin sunset, terus lanjut dinner. Vacation mode resmi, on! Bentar dulu. Koper 3, cabin bag 2, hotel masih jauh, traffic juga lagi padat. Badan habis penerbangan panjang juga mulai protes. Okay, vacation mode hampir lobet. Sebelum mood liburan ikut turun, saatnya upgrade momen perjalananmu di Bali bersama Bluebird Prime. Dengan mobil listrik BYD E6, kabin dengan ruang kaki yang lebih lega dan bagasi yang lebih luas. Semua barang bawaan punya cukup ruang. Bikin Foxian bisa duduk lebih nyaman dan lebih percaya diri melanjutkan itinerary di Bali. Pesan Bluebird Prime melalui aplikasi My Bluebird. Pastikan versinya sudah yang terbaru ya. Bluebird Prime, ride in your prime. Bluebird.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih gabungan sama Belok tapi ya. Ini spesial ya, Mama Aira Koming tadi minta lagunya tolong jangan melo-melo. Yes, karena lagi OTW Singaraja. Spesial Bella puterin yang ajep-ajep. Gimana Mama Aira, jempolnya udah goyang belum? Kan percuma gitu ya Foxian ya, udah diputerin lagu-lagu ajep-ajep kayak masih stuck gitu. Lagi nyetir mobil gitu, harus joget juga gitu ya. Biar makin seru perjalanannya ya. Hati-hati buat Foxian dimanapun berada yang sekarang mungkin lagi dalam perjalanan kemanapun. Ada yang pulang kampung atau yang dari kampung lagi ke Denpasar. Atau dimanapun berada ya Foxian ya, jangan lupa. Bella selalu mengingatkan ya, karena sekarang kan lagi padat-padatnya kegiatan gitu ya Foxian ya. Foxian itu harus selalu membawa minyak balur ultimate sanga-sanga kemanapun pergi Foxian ya. Karena kayak biar segala sesuatunya itu badannya tetap sehat gitu ya menjalani hari. Dan apalagi ya Foxian ya, sekarang ada produk terbaru dari sanga-sanga itu namanya Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi kalau misalnya Foxian nih yang ngerasa kulitnya, aduh kok udah kayak gini sih gatel-gatel. Nah langsung aja Foxian, cobain Gatalin dari sanga-sanga. Dan pastinya belilah yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi yang pengen tahu untuk harga info resminya, kalau misalnya mau jadi mitra atau distributor bebas, apapun nih kebutuhannya, boleh langsung aja mengunjungi platform resmi kita di Instagram di @sanga_bali ya, atau bisa menghubungi nomor telepon di nomor telepon 081993 100102, ataupun websitenya Foxian ya, ada dua websitenya, ada di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing ada.

kota dan pasar. Satu single, Nicki, Take a Chance with Me. Masih jangan kemana-mana dulu, Bella masih di sini, Foxian. Betah banget ya Bella Octavia ya. Bella tuh emang orang-orang yang setia banget nemenin Foxian. Karena memang belum 2 jam. Masih punya nih 30 menitan gitu ya buat Foxian yang masih mau gabungan. Boleh WhatsAppin Bella dong, yuk mau diputerin lagu apa. Anyway Foxian, hari Sabtu depan, gak Sabtu besok banget sih, 2 minggu lagi gitu, Foxian ada kemana? Kalau gak punya pacar, gak punya temen, gak punya siapa-siapa, mending ikutan Bella yuk, kita mampirin GK Fest 2026. Karena ini bakal seru abis, banyak banget line up yang hadir yang akan memeriahkan acara ini ya Foxian ya. Jadi tempatnya ada di lapangan Niti Mandala Renon Bali. Jadi Foxian yang sendirian aja boleh mampir atau rame-rame juga boleh. Karena untuk line upnya sendiri ini lengkap banget Foxian ya. Udah pakai telur, pakai cabai, pakai ayam. Karena rame banget Foxian. Dari namanya ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Ada juga Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, dan juga pemuda Soeka Karokoe, sampai Bagus Wirate. Nah, lengkap banget kan? Seperti Bella bilang, ya udah Foxian, amanin tiketnya sekarang juga dari sekarang, jangan sampai kehabisan tiketnya. Boleh beli di mana? Di paytix.com atau klik aja linknya yang ada di bio Instagramnya, @GKFest. Jadi Foxian di sana boleh beli, banyakin deh. Beliin Bella juga boleh. Atau beliin teman-teman kantor, beliin pacar, mantan, gebetan, siapa aja gitu. Langsung aja dibeliin Foxian ya. Tunggu apa lagi gitu kan? Udah dengerin Naikila, ada Eat Gitaf juga. Aduh, ada Ari Lesmana. Aduh. Ini kenapa semua yang kece-kece dijadiin satu gitu kan ya? Ya udah, kalau Bella mah langsung bakal meluncur aja ke GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh Wanuta FM, Fox Radio Bali.

BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Kalau si dia kan nemenin 24 jam, asik. Hai, udah waktunya Bella pulang biar gak ngelantur lagi. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Ini ada kakak Andi lagi update. Katanya ini antrian SPBU Galael. Wah, panjang banget kakak. Semangat ya buat Foxiannya. Duh, Bella ngeliatnya ini sedih banget loh. Ya ampun, kasihan orang-orang pada siang-siang bolong gitu ya Foxiannya. Waktunya jam makan siang malah ngantri bensin. Ya ampun nih gimana, tolong di Dewi Sri juga. Jadinya agak sedikit macet. Aduh, ini Dewi Sri lebih parah lagi. Ya ampun, nih Bella dapat videonya dari kakak Andi. Kakak Andi aman bensin. Hati-hati di jalan nih kakak Andi. Thank you informasinya buat Foxian dimanapun berada. Stay safe. Dan ya gimana ya, Bella juga gak tahu harus ngomong apa. Sedih. Lanjut lagi, selain kakak Andi yang udah gabungan, ada Cha Boys. Di sini tadi minta lagunya 5 Minutes yang bertahan, udah diputerin. Salamnya buat Kak Bella aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin, makasih Cha Boys. Ada juga Mama Aira ya, lagi di perjalanan ke Singaraja. Katanya sedih liatnya, engken nih pemerintahnya. Aduh, Bella juga gak tahu. Mama Aira, Bella bingung juga. Ada kakak Agustinus Rudi ya, tadi apa tuh namanya? Oh, minta lagu mancanegara, bebas Kak Bella aja yang puterin. Ada kakak Yu tadi minta lagunya Justin Bieber yang Baby, udah diputerin. Ada Gus Bawa juga tadi minta lagunya Charlie Puth featuring Utada Hikaru yang Home, udah diputerin juga. Ada kakak Hendra Saputra, ada kakak Pase Sugiana hadir juga. Thank you so much yang udah gabungan dari tadi. Ada kakak, siapa nih, kakak Putra ya tadi minta lagunya, ada titik-titik di ujung doa. Oke. Terus udah gitu salamnya buat penyiar radionya, semangat ya kerjanya, kamu manusia hebat, terima kasih. Kayak semua di luaran juga banyak banget manusia-manusia hebat, kuat dan luar biasa gitu ya. Semangat buat kita semua. Peluk jauh buat Foxian yang lagi berusaha mencari bensin. Aduh, Bella kalau udah ngomongin bensin nih kayak gimana gitu ya Foxian ya. Tapi ya udahlah, kita percaya kok Tuhan punya cerita indah untuk kita semua. Amin. Astungkara. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful one to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bella Octavia pulang dulu ya.

kitenanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot, salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang, nonton, terus pulang. Itu gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatal yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hei, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GKFest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di Gented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 1OTFM Fox Radio Bali.

0: Iya.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek. Kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Kok jadi jalanan dong? Barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton pok, sampun aman, kanggen majang reng semeton pok sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton pok tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majang reng kulit semeton pok. Nah, tan perlu bingung male yening semeton pok jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081 993 100 1.

02. Ngulih mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan masih sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga singa delawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio.

Jadi tunggu apa lagi Foxian, ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GKFest 2026 dan GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM Fox Radio Bali.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Young Jesus, CT, and your boy K. Yeah, 8732, what it do, yeah. That's right, keep clapping, y'all. Keep me, I got you, homie. DJ, come play with us, turn it up. Let's go get a G. Oh, my.

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke? Kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM, Fox Radio Bali.

pakai aja sangat-sangat ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-981-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100102. Malay pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui akun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ngadelawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool.

Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 08

0: Woi.
1: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward. Periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reward. Reguler, varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan

nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawon. Kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat, Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Foxian, jangan sampai menikmati bulan Oktober ini O-nya adalah opening karena gak datang ke acara GeekoFest 2026. Catat tanggalnya ya Foxian, kita seru-seruan bareng di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Karena ini bukan festival yang cuma datang doang, nonton terus pulang. Karena line up-nya keren banget. Ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila, ada Sedia Aku Sebelum Hujan alias It Gitop, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang ya seseru apa acara GeekoFest 2026. Jadi sekarang juga beli tiketnya di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya @geekofest_. Jadi gak usah nunggu apa lagi, langsung kita amankan di tanggal 24 Oktober karena acara ini presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
6: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel.
5: Jaktil lo ukuran travel size niki, mbok.
6: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
5: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
6: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita

punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya, punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on 102FL Fox Radio Bali.
2: Different voices but one power with 102FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Selamat sore Foxian. Saya ditemenin sama Yuka di Water to Lunch. Sudah siap dong santai sore sambil ngantri BBM lagi ya sampai di jam 6 sore.

untuk mendengarkan lagu-lagu enak. Sudah pasti Foxian dong. Selamat sore Foxian, gimana kabar Anda? Coba ya dikabarin dulu yukanya. Gimana kondisi terkini di jalanan? Yang bagi Anda yang lagi di jalan, yang lagi kena macet, yang masih berjuang antri BBM, yang lagi beraktivitas di rumah, di kantor, di mana-mana, coba absen dulu di WhatsApp di 087878 4x102 sambil request lagu kesukaan Anda ya. Kira-kira lagu yang greget di sore hari ini apa? Indonesia mancanegara, kasih tahu Yuka. Sambil boleh streaming juga di www.foxradiobali.com dan jangan lupa pilih yang 102 FM. Yes, Yuka Putri akan menemani Anda sampai di jam 6 sore Wita. Mau request, mau kirim salam, mau curhat, mau ngirim kata-kata hari ini, boleh banget Kak ya. Yang masih panas-panasan coba absen dulu ya. Rakyat rela berpanas-panasan nih Kak Yuka demi BBM. Di mana hati nurani para pemegang jajan? Takut banget gue. Karena di tengah antrean BBM Foxian ya, saya pun merasakan apa yang Foxian rasakan. Hai Kakak Topan, selamat sore. Hadir di live TikTok, thank you so much ya. Ada juga yang sampai rela ya. Ada pengumuman juga untuk dari Dinas Pendidikan ya Provinsi Bali untuk sudah mendaring ya untuk proses pembelajaran di rumah begitu ya, mulai hari esok sampai di hari Sabtu. Bahkan juga UNUT ya ini menerapkan daring dan WFH 3 hari juga, menyikapi kelangkaan BBM yang makin meluas ya. Universitas Udayana langsung ambil langkah cepat. Kemudian ya, ada-ada aja memang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya, ini ya, karena dijadikan aji mumpung di tengah antrean dan kelangkaan BBM yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, Foxian ya. Ini harga pertalite eceran menjadi sorotan ya, tahu ya, yang botol-botolan itu dimanfaatkan oknum untuk jual BBM sampai ratusan ribu ya. Tolong ya, bibit-bibit yang seperti ini ya. Jangan Kak, kita harus merangkul Kak ya. Terus ada juga apalagi banyak ini yang curhat juga Kak Yuka tentang aku lagi ngantri Kak Yuka. Aduh semangat Kakak. Yuka sebentar lagi Yuka akan menginfokan untuk beberapa Pertamina atau SPBU yang 24 jam siaga untuk Bali. Tapi ada juga yang sudah rela mengantri panjang ya kan. Mengantri panjang tapi yang diantri adalah SPBU yang tutup Kak, alias habis. Mereka tetap untuk mengantri, luar biasa. Semangat ya kita rakyat, support rakyat. Kayaknya jadi pengen nyanyiin lagu Avril Lavigne.

0: Semeton Fox, Sanis kering, rasa yang berkembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangrilang, sakit Sani Kerasiang. Mekrane, PT Kutus-Kutus Herbal, menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani Mersidayang, menangani perut kembung, masuk angin, di Rp107 kemanten. Semeton Fox, Sampun Mersidayang, makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra pengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Sekarang normalisasikan kalau Anda sedang bertengkar dengan pasangan Anda. Tetapi ya, bertutur kata yang baik, jangan menghina, memaki, apalagi sampai merendahkan fisiknya. Apalagi juga ditambah mengungkit kekurangan atau sengaja mengucapkan sesuatu yang kita tahu bisa menghancurkan perasaannya ya. Berbeda pendapat itu wajar, Foxian. Tetapi menyakiti pasangan dengan kata-kata bukan sesuatu yang bisa dibenarkan hanya karena sedang emosi semata ya. Apalagi kalau misalkan Anda sedang marahan nih ya. Tips dari Yuka, simple aja. Bawain sesuatu kesukaannya dia. Baik itu makanan kesukaan ataupun produk kesukaannya dia ya. Apalagi kalau dilihat, wah skincare-nya lagi habis nih. Manfaatkan promo bundling skincare sangat-sangat ya, Foxian ya. Udah dapat promo ya kan, kasih langsung buat pasangan Anda, dijamin langsung facial wash dan juga face mask ya. Kalau misalkan Anda beli normal harganya mencapai 315. Sekarang promo hanya membayar 120.000 saja. Kalau beli satuan boleh enggak Yuka? Boleh. Tinggal bayar 40.000 saja dan promo ini berlaku pembeliannya di Fox Radio Bali saja. Kapan lagi ya kan bisa dapetin skincare ya, indeks ekonomi 40.000 per spesiesnya dan berlaku sampai akhir tahun ini, Foxian. Jadi langsung aja beli ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali ya. Ketika Anda kasih skincare-nya langsung deh, she looks so perfect.

Foxian, sudah siapkah Anda untuk acara yang super seru ini ya? Siapa tahu Anda ketemu jodoh dan siap untuk jatuh cinta di acara Gekka Fest 2026. Kapan sih acaranya, Yuka? Acaranya itu di tanggal 24 Oktober 2026 ya. Ada yang kode-kode mau ngajakin nonton konser di Gekka Fest 2026? Sekarang saatnya ajakin kesayangan, ajakin Yuka juga boleh. Nanti ya di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar itu di hari Sabtu ya, karena ini festivalnya seru banget. Line up-nya juga keren-keren ya. Ada Ari Lesmana, XDJ Firza, ada Naikila, ada Eid Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Seru banget ya. Jadi beli sekarang juga tiketnya, amankan tiket Anda di paytix.com. Sekali lagi, kalau beli tiketnya di paytix.com atau bisa klik link yang ada di bio Instagramnya @gekkafest_. Jangan lupa di follow juga ya. Langsung ajakin bestie, siapin outfit terbaik Anda dan abadikan momen keseruan di Gekka Fest 2026. Tentu saja Gekka Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Entah sampai kapan BBM bisa lancar ya. Ini sudah terlalu lama seperti katanya Viera. Bukan begitu semeton. Aduh, kita sapa dulu yang sudah antri BBM 5 jam ya. Kakak Elis ya yang mengabarkan kemarin ya ada antrinya dari jam 7 malam. Dan di jam 12 malam baru dapat bensin Kak Yuka ya. Jadi antrinya pas balik di SPBU Luk-Luk Sempidi. Wah, 5 jam udah ngapain aja itu Kak ngantrinya? Jaga warung apa gimana? Dibales lah, mau kerauhan saya Kak di jalan. Tapi saya malu. Nih Kak Koandi ya, ini luar biasa Foxy Zen ya. Foxian netizen melaporkan di jalan ya. Kakak Andi ini seorang driver ya daerah kemana nih ya, dari Dewi Sri dia melaporkan kemudian di Sunset Road seberangnya rumah sakit ya, ini terpantau juga antri panjang ya. Kemudian untung aja beliau sudah full tank ya dan war BBM di SPBU 50 menit aja. Terus juga melaporkan di mana nih, di mana lagi, oh di SPBU Kunti, Kuntilanak, Jalan Kunti maksudnya Kakak Cinta. Ini juga terpantau, kita lihat videonya ya. Terpantau masih padat mengantri ya Foxian ya. Pokoknya stay safe everyone karena masih di mana-mana ya ada antrian panjang, bahkan ada beberapa SPBU yang habis. Ada beberapa SPBU yang buka 24 jam siaga untuk balap. Ini kecil loh tulisannya. Oke, di SPBU Tabanan yang buka 24 jam itu di area Abian Tuwong ya. Kemudian di Jalan Insinyur Soekarno di Lopeken ya. Kemudian daerah Denpasar Gilimanuk juga 24 jam ya. Kayaknya nih Kakak Elis tadi belinya di sini ya 24 jam. Terus juga di bypass Kediri Tabanan. Kemudian kalau di Karangasem itu juga ada yang buka 24 jam ya. Di seputaran Subagan Karangasem, kemudian di Jalan Raya Besaki di Kecamatan Rendang, ada juga di Jalan Dewa Anom ya. Dan ada juga di Jalan Raya Ababi Abang di Karangasem. Kemudian di Buleleng ada dua saja yang buka 24 jam ya, bagi warga Buleleng yang lagi dengerin Yuka ya. Yang lagi mengantri boleh ke SPBU Tukat Mungga Buleleng dan juga Tanggu Wisia Seririt ya. Di Badung, nah di Badung juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang buka 24 jam ya. Di Jalan Raya Kapal, Jalan Raya Kerobokan dan Jalan Raya Abian Bas Dalong ya, yang ini ya Pertamina yang terbaik itu ya, mantap ini. Terus juga ada jalan Sunset Road juga untuk di Kabupaten Badung ya. Banyak ternyata ya, di Badung juga ada di Tegal Permai, di bypass Ngurah Rai Sunset Road ya, bagi Anda yang di Sunset Road ini panjang juga ya, di Jalan Rakluk-Luk dan Jalan Raya Mambal ya, dan di Ulu Watu Ungasan. Nah di Denpasar gak kalah ramai juga ya, 24 jam ada seputaran di WR Supratman ya, di Kesiman Kertelangu. Kemudian di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Cokroaminoto, di Jalan Gatot Subroto Timur. Kemudian ada di Jalan Pesanggaran, di Imam Bonjol, Raya Sesetan, di Bulu Indah, di Gatot Subroto Barat, Gatot Subroto Timur, Kesiman Kertelangu. Ada juga di Kereneng ya, Karu, dan juga di Jalan Setia Budi. Dan Pertamina juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan layanan dan distribusi BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Daftar SPBU juga Anda bisa lihat langsung ya di Info Denpasar. Coba absen dulu ya. Anda sudah nganti berapa jam dari 2 hari yang lalu ya, chaosnya ya. Coba spill dulu.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngwali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Okay, aku akan pergi, Sherina. Tapi gak mau pergi dari hidupmu. Kamu yakin aku tinggalin? Foksian, ayo kita pergi bareng-bareng ke GK Fest 2026 ya. Ini acaranya seru banget. Acaranya di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober, which is ini ya di akhir pekannya Oktober gitu ya. Bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Aduh, line up-nya ini seru-seru banget ya. Kita bakal nyanyi lagunya Sesi Potret dari Ari Laksmana, ex-DJ Firza. Kemudian Jalan-jalan cuma kita berdua, Eat Gitaf dan juga Naikila. Reality Club Asia Keva Soul Food, Pemuda Suka Karo Kue sampai Bagus Wirate. Ayo dong, langsung beli tiketnya sekarang juga di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi, beli tiketnya, amanin tiketnya di acara GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 Avam

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik, lembut, taler, menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Transformasi sangga-sangga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangga-Sangga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tiara menemani Anda tentu saja bersama Fox Radio Bali. Di sini ada Yuka. Support rakyat, support rakyat. Kita sama-sama saling support ya Foxian ya. Jangan memanfaat kesempatan dalam kesempitan ini. Saling rangkul, saling menjaga dan sabar-sabar bagi yang masih mengantri BBM ya. Selamat sore bagi Anda yang baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Ini selamat sore yang request lagu Charlie Puth tadi ya, Cheating on You dari Kakak Bob SDJ. Kabar gimana nih? Posisi di mana Kakak Bob? Kata-kata hari ininya nitip ya Kak ya katanya. Berbuatlah sesuka hatimu tapi ingat kamu bisa bermain dengan dramamu tapi tidak dengan karmamu. Wow. Hashtag buat siapa? Iya, cocoknya. Saya terima kasih ya Kakak Bob ya udah ngirimin kata-kata juga dari quest juga. Thank you so much. Selamat sore Kakak Elis ya. Terima kasih sudah nimbrung kembali Kakak Andi. Hati-hati di jalan ya. Terjang kemacetan yang ada di Bali. Ada yang bilang juga ini warga-warga Bali pada polos-polos semua gitu ya. Antri sabar-sabar semua memang. Ini gak ada yang demo katanya ya. Ini ada yang komen. Ini kalau udah di Jakarta udah penuh itu di Senayan. Ih siapa bilang. Ini saya baru aja ada berita bakal ada demo. Kabarnya itu hari esok ya Foxian ya di depan kantor gubernur Bali. Tapi Yuka tidak akan mengupdate itu dulu. Yuka mau sapa-sapa kembali ada Kakak Gemini ya. Selamat sore Kakak Gemini ya. Ini pasti overthinking terus ya Kakak Gemini ya. Pikirannya banyak banget ya. Katanya tangki motorku masih isi jadi belum dapat ngerasain war BBM. Tapi salut sama mereka katanya atas kesebarannya terpantau dari tempat tinggalku katanya. Kemarin malam paling parah Kak Yuka, SPBU Gatsu Timur, Teras Ayung, bener. Di mana-mana Kak, gak cuma di Gatsu Timur aja. Katanya antriannya sampai tukat ongan depan masuk parkir sepeda motor mall. Gak tahu sampai jam berapa dapat bensin. Itu tadi Kakak Elis dari jam 7 malam sampai jam 12 malam, bayangkan 5 jam. Hampir satu shift kerja loh, luar biasa. Aduh sedih banget sebenarnya ya. Terus ada Kakak Decip juga yang sudah request tadi lagunya Harry Styles. Ada dua kabar baik, ada satu kabar buruk, ada satu kabar baik Foxian. Mau dengar kabar buruk apa kabar baik dulu? Aduh.

masih having ya, having gitu, having dengan pemberitaan BBM yang semakin susah, krisis BBM di mana-mana, kemudian harga pangan sudah pasti melonjak dan korupsi pun juga meningkat ya, itu kabar buruknya. Ada dua kabar buruk lagi, tapi kabar baiknya desa di Bali itu mandiri buat BBM dari plastik, Foxian ya. Jadi BBM mungkin makin mahal, harga pangan pun juga ikut naik, korupsi juga terus jadi berita di mana-mana. Kalau semua masalah itu membuat pesimis, sebenarnya ada satu pertanyaan yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan dari secepat ke Bali ya? Tidak bisa menghentikan kenaikan harga pangan dan mereka juga tidak bisa menyelesaikan korupsi. Tapi beliau, mereka-mereka ini ya, warga-warga desa Cepake, mulai dari satu masalah yang ada di depan mata mereka, yaitu sampah plastik. Nah, melalui teknologi pirolisis namanya ya, jadi plastik yang sulit didaur ulang itu diolah menjadi bahan bakar alternatif. Jadi langkah kecil ini mungkin tidak akan mengubah Indonesia dalam semalam, namun setidaknya membuktikan bahwa daripada hanya mengeluh tentang masalah, selalu ada ruang untuk menciptakan solusi ya. Jadi karena masa depan tidak dibangun oleh mereka yang hanya menunjuk masalah saja, tetapi oleh mereka yang berani mencoba sesuatu yang berbeda. Tapi berita buruk yang kedua ya, mesin ini disita, Kak. Sedih ya. Disita oleh siapa? Oleh negara kayaknya. Jadi nggak boleh, nggak boleh diproduksi bensin sendiri katanya ya. TA, kalau menurut Foxian, gimana pendapat Anda terkait ini? Aduh.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Hai Foxyanders, Beton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, Geikel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Ir Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

Kabar duka datang dari dunia kecantikan Indonesia. Martha Tilaar, sosok perempuan inspiratif yang dikenal lewat kontribusinya ya dalam mengembangkan industri kecantikan tanah air, dikabarkan telah berpulang. Kepergiannya tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan juga banyak orang yang selama ini terinspirasi oleh perjalanan hidupnya ya. Jadi lewat karya dan dedikasinya, Ibu Martha Tilaar telah ikut memperkenalkan kecantikan dan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Selamat jalan Ibu Martha Tilaar, terima kasih atas segala karya dan inspirasi yang telah diberikan. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Selamat jalan Ibu Martha, karya dan inspirasimu akan selalu dikenang.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

just wanna live. Yeah, tetap stay di Fox Radio Bali karena masih ditemani sama Yuka Putri di Wanna to Lounge sampai di jam 6 sore Wita. Sambil menemani Anda dalam perjalanan ya, yang terjebak macet, yang mungkin sudah pulang kantor, yang sudah pulang bekerja tapi masih melanjutkan war bensinnya, ya luar biasa. Gimana sosial energinya sudah melemah, ditambah untuk ngantri, yang ampun semangat-semangat Kak. Iya, jangan lupa sediakan makanan, cemilan, minuman ya. Jangan sampai perut Anda kosong. Dan tetaplah tersenyum, karena menurut riset 92 orang Indonesia, banyak dari risetnya dan jadi yang tertinggi di dunia. Jadi senyum orang Indonesia ternyata bukan cuma stereotip saja ya. Berdasarkan data Gallup World Poll, di 92% responden di Indonesia itu mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Jadi angka ini menjadi yang tertinggi gitu ya, dibandingkan negara-negara lain yang masuk dalam survei tersebut. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia. Iya, siapa tahu tersenyum bahagia di luarnya aja ya, menutupi kesedihan dan beban yang ada ya. Itu yang benar. Aduh, seperti yang kita alami saat ini di Bali. Walaupun antri panjang sampai 5 jam ya menanti, tetap tersenyum loh warga-warga yang menunggu, luar biasa. Warga Gianyar coba absen dulu, atau mungkin Anda lagi antri ya, antri BBM sampai menuju ke daerah Bitre Gianyar. Wah, Desa Pacung tuh, coba resto ya. Jadi sekali lagi lokasinya di Desa Pacung Bitre, Jalan Sawo nomor 122. Enak-enak Kak ya, kita transfer energi lewat makan dulu sebelum kita siapkan energi lagi untuk antri ya. Udah gak ada energi untuk marah-marah dan ngomel-ngomel Kak ya, sudah kita tetap sehat, tetap makan ya, jangan sampai kosong. Makan di Mangolango Lake Resto karena tempatnya juga luas banget. Boleh tuh ajakin para semua antrian di sana ya untuk makan di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Zoe and Faith. Ingat ya buat Anda yang saat ini masih berjuang untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti, contohnya adalah mengantri BBM, sudah hampir 3 hari berturut-turut. Antrian panjang yang melelahkan masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Bali ya. Bahkan ada yang rela meninggalkan kendaraannya di tempat kerja, ada yang memilih tinggal di kantor seperti teman saya nih ya, gak pulang-pulang dia. Ada juga yang akhirnya menggunakan jasa ojek online yang mungkin juga tidak mudah gitu ya didapatkan untuk situasi seperti ini, Foxian. Atau mungkin Anda sekarang di kantor gak mau pulang, atau aduh gimana ya caranya pulang. Pesan My Bluebird aja, karena My Bluebird Bluebird Prime itu menggunakan yang namanya mobil listrik BYD E6 ya, di mana kabinnya lebih lega dan kapasitas bagasi lebih luas ya. Jadi nggak ngantri BBM karena pakai mobil listrik dia ya. Jadi setelah perjalanan panjang yang melelahkan atau pulang kantor, duduknya lebih nyaman, barang bawaan kerjaan kantor Anda juga bisa ditaruh di sana gitu ya. Dan bisa explore Bali dengan next level comfort. Atau mungkin Anda yang ingin berlibur di Bali, sudah pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Dan pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru. Dan jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa biasa saja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

USA. Tapi gak usah jauh-jauh ya kalau mau party ke USA. Apalagi bensin belum ada gitu ya. Tapi dijamin diamanin dulu bensinnya karena di akhir pekan Oktober itu ada konser GK Fest 2026 Foxiania. Di tanggal 24 Oktober bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Jadi line up-nya seru-seru nih, ada Ari Lesmana, XDJ Firza, ada Naikila, ada Rid Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karokoe, sampai Bagus Wirate. Jadi pesan tiketnya sekarang juga, jangan sampai kehabisan ya, di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya di @gkfest_. Tentu saja GK Fest 2026 ini presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini tentu didukung penuh oleh 102 FM Fox Radio.

Lepas band jengah. Liriknya sangat menggambarkan suasana masyarakat Indonesia. Kita muak melihat akibatnya, tetap menjadi upeti di sana sini. Kita pun jengah dengarkan banyak alasan, kita bosan dengarkan cerita. Kita pun jengah dengarkan banyak alasan, bosan mendengarkan cerita mulu, ya kan? So, lagu ini menjadi lagu terakhir di program One at the Lunch, Fox Radio Bali. Terima kasih sekali lagi Foxian yang sudah masih setia dengerin Yuka, yang lagi di jalan, yang masih berjuang untuk antri BBM. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dari karhutla, kepungan asap, banjir bandang, blackout di Batam, hingga kelangkaan BBM di Bali. Di balik semua ini ada masyarakat yang sedang berjuang ya, semoga setiap musibah segera berlalu. Untuk Anda yang hari ini masih mengantri, masih menunggu, dan masih berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan, dan jaga kesehatan Anda, dan selalu sediakan minyak balur sanga-sanga dan produk sanga-sanga sehingga delawan. Semoga keadaan segera membaik, aktivitas kembali lancar, dan kita semua kembali ya dengan situasi yang saling menguatkan. Tetap kuat, tetap peduli, dan semoga semua segera pulih kembali. Langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar, Bali. Ya, seperti biasa Yuka suka bercanda, ya Foxian, tujuannya adalah untuk menghibur Anda. Jadi jangan dimasukin ke hati bercandanya Yuka, masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Sampai jumpa lagi 2 hari. Saya mau jualan bensin ya untuk warga-warga Bali. Bye-bye, hati-hati di jalan Foxian, tetaplah semangat.

Рахимам пундарья как сир.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Udah emang?
1: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh enggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Chitchat. Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Hai Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Eunice Sylvania is back. This is Thursday for break time sampai nanti di jam 9 malam.

satu single miliknya This Korea and Lale Manino sama BCL. Badai itulah berlalu, Foxian. Hello, Yudi Silvania di sini. Break time malam hari ini. Yuni bakal nemenin Anda di hari Kamis yang manis ini. Celah, Kamis aja gitu ya. Rabu kali ah. Ya udahlah Foxian ya, untuk Anda yang baru aja gabungan malam hari ini break time bakal ada Titi DJ ya, tebak-tebak jokes dad. Yuni juga udah posting di social media. So, untuk Anda bisa langsung dijawab dan request lagu favorit di nomor WhatsApp 087878 4x102. At Slow Rock malam hari ini. Bisa juga ke sosmed kami, ada di Facebook Fox Radio Bali or Instagram di at 102FM Fox Radio Bali. Foxian, sekarang ini kalau Anda mau dengerin 102FM Fox Radio Bali udah gampang banget, tinggal masuk aja di websitenya www.foxradiobali.com. So, jangan kemana-mana, Yuni bakal temenin nih ya, sampai nanti jam 9, so dinernya makin enjoy kan. Request sekarang juga.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
1: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, singa dalawan.
6: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081 99

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yudi Silvania. Ternyata masih di hari Rabu ya, Foxian malam hari ini. Tetap kita di program Fox Cicet. Yeay, Fox Cicet malam hari ini bakal ngebahas banyak dan seru-seru ya. Satu single spesial untuk Anda malam hari ini by Imagine Dragons, Next to Me of course. See you Foxian ya, sampai di jam 9 malam. Dengerin musik favorit Anda. Jangan lupa untuk request dan bakal ada live call juga kalau Anda mau ya, Foxian. Tetap Yuni bakal angkat ya. Anyway, dengerin musik itu pastinya gak ada bosen-bosennya. Betul banget. Apalagi kali ini nih, Foxian, musik Indonesia baru aja kedatangan kolaborasi yang super epic dan gak terduga. Yeah, kita lagi ngebahas 3 nama besar musisi beda generasi. Siapa dia? Dikutip dari Detik Pop, Bernadia Pamungkas dan juga gitaris legendaris Show on Seven, Mas Eros Chandra. Ketiganya ini resmi yang bergabung dalam single terbaru Bernadia berjudul Lebih Beruntung Sedikit featuring Pamungkas yang baru aja dirilis. Gak cuma sekedar kolaborasi biasa, proyek ini tuh menandai chapter baru buat Bernadia serta album Semoga Hanya Dimimpi. Yang bikin makin spesial is Mas Eros Chandra. Aduh, turun tangan langsung pokoknya ya sebagai penulis, komposer sekaligus produser musiknya. And ini jadi momen perdana buat Eros memproduseri lagu untuk sang solois Ratu Galau Gen Z. Yeay, Ratu Galau. Angkat tangannya dulu Foxian dia. Usut punya usut nih. Bisa kerja sama Mas Eros ini adalah mimpi Bernadia yang akhirnya terwujud juga. Makanya nih Foxian ya, banyak

banyakin manifestasi, siapa tahu ini bisa menjadi gitu kan ya, suatu saat bisa menjadi kenyataan untuk Anda. Speak positif, jangan negatif. Karena kalau negatif ya jelas aja ya, nanti hasilnya juga negatif tuh kan. Positif?

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Foxy Chat, ini Silvania di sini, Foxy ya, dia begitulah kira-kira ya. Kadang-kadang saking banyaknya pikiran gitu ya, sampai lupa hari apa sih hari ini. Aduh, gimana Yuni ini ya? Ya udahlah Fosian ya, mending kita refreshing sama healing aja kali ya kan. Gimana nanti kalau tanggal 24 Oktober kita bareng-bareng ke GK Fest 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Karena line up-nya nih Fosian ya, lengkap banget. Ada Ari Lesmana sama DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke sampai Bagus Wirata. Yeay, kebayang banget dong seseru apa. Makanya nih Foxian ya, biar Anda tuh gak cuman dengerin cerita doang dari orang lain, mending langsung nonton aja. Amanin deh tiketnya dari sekarang juga. Langsung aja belinya di pytix.com atau bisa juga klik di link bio Instagram @gkfest_. Jangan tunggu apa-apa lagi, pokoknya langsung beli. Ajakin Besti, siapin outfit terbaik dan abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Chitchat.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wonten produk sane sampun aman kangge majeng reng Semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngawantu kulit Semeton Fox tate alus taler presiden ngawantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yen Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengalih malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, Keisha Lefronka featuring Andi Rianto Mengejar Matahari, spesial untuk Anda yang lagi ngantri BBM ya. Aduh, beli ada Avi.

Tika, ngantri ya BBM malam hari ini, tetap semangat aja. Jangan berantem, jangan teriak-teriak, sabar. Kalau aus minum, kalau lapar makan ya. Kalau perlu untuk Anda yang lagi pada ngantri BBM malam hari ini gitu ya. Bawa rumah ya kan, bawa kasur, terus kamar mandi ya kan. Makan, minum, semua-semuanya kompor, jela. Gak apa-apa ya. Tetap semangat dan pastinya sabar. Dan berdoa supaya semua ini cepat berlalu, Foxian. Nah, Foxian, ada kabar terbaru nih dari Sanga-Sanga. Pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Gianyar ini dengan bangga menghadirkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate dengan racikan yang lebih ultimate. Khusus untuk Ultimate Sanga-Sanga, ini tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, hingga skincare. Nah, minyak balurnya ini menggunakan 140 bahan alami pilihan dengan aroma lembut. Lembutnya tuh lembut lavender dan sensasi hangat yang bikin tubuh terasa nyaman dan rileks. Oh iya, ada juga nih sekarang produk terbaru namanya Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Satu lagi, Foxian harus waspada ya sama produk palsu. Karena produk asli punya Babe Bambang Pranoto ini hanya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Dan ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Cek informasi, makanya Foxian ya, informasi resminya bisa lewat Instagram di @sanga_bali. Yeay, 2026 udah mau hempas aja. Makanya Foxian yang mau punya penghasilan tambahan, gabung aja jadi reseller atau agen mitra Sanga-Sanga dengan cara menghubungi admin Fox Radio Bali di 0819 9310 0102. Ya, sekali lagi 081 yang ini ya, 33 nih, 993-101-02. Atau bisa juga kunjungi di website resmi kami www.balihealingoil.com or www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya Sanga-Sanga ini adalah pilihan produk herbal dan peluang usaha untuk Anda. Informasi lengkapnya mending langsung aja deh datang ke Fox Radio Bali. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, Bali.

Hari Rabu yang merdu, Foxiania, satu single dari Cruella Alibi. Hai, Anda yang baru aja gabungan, apakah Anda sedang sibuk mengantri BBM nih, Foxiania? Ingat, kalau Anda lagi ngantri atau emang kepengen banget karena emang saking kritisnya gitu ya BBM-nya, bawa rumah ya, makan, minum, dan semua-semuanya, tempat tidur sekalian. Mudah-mudahan Anda dapet ya, jangan sampai di tengah jalan pocol gitu ya, tiba-tiba gak ada alias kehabisan. Aduh, jangan sampai deh Foxian yang ini ya. Healing aja yuk Foxian yuk, besok di tanggal 24 Oktober 2026 ada GK Fest di lapangan Diti Mandala Renon Denpasar. Yang mana ini tuh bukan cuman festival doang ya kan, nonton, datang, terus pulang. Enggak ada, karena line up-nya ini lengkap banget. Ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Sofood, Pemuda, Suka, Karo Koe, sampai Bagus Wirata. Seru banget kan? Kebayang dong. Makanya amanin deh dari sekarang juga ya enggak sih tiketnya. Bisa dibeli di paytix.com atau bisa klik di linknya yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jangan tunggu lagi. Ajakin best friend Anda ya kan? Best friend ya kan? Siapin outfit Anda, pokoknya udah deh, abadiin aja momen keseruan di GK Fest 2026 ini. Ingat tanggalnya 24 Oktober 2026 karena GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali. Sofia, future history. Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Wow, singlenya Sofia Reyes featuring Jason Drulo and De La Ghetto. 1, 2, 3. Unuh, gitulah. Pokoknya Foxian ya, kebetulan lagi gak bisa ngomong bahasa yang lain ya. Bisanya bahasa

planet aja gitu ya. Untuk Anda yang lagi mobile, hati-hati di jalan. Cielah, masih banyak kayaknya ya BBM-nya di mobil, di motor gitu. Makanya traveling mulu, jalan mulu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian ya, di tengah jalan itu biasanya tuh sepi banget. Yuni pikir ini kenapa ya, ada acara apa? Ternyata nongkrongnya ya Foxian pada nongkrong di Pertamina. Ya udahlah Foxian ya. Aduh, kalau kayak gini ceritanya gimana? Harus banyak-banyak cari uang gitu gak sih? Nambahin bisnisnya biar makin kencang. Oh iya, buat Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner, tempatnya tuh udah nyaman banget, makanannya enak, menunya menarik, vibe-nya juga udah good banget, keren, tapi yang datang itu-itu aja. Ini kayaknya bukan bisnisnya yang kurang keren sih Foxian ya, masih perlu lebih banyak dikenal orang. Nah, waktunya chill out with Fox Radio Bali 102 FM. Nah, lewat program ini nih, Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Misal nih, Foxian mau fokusnya ke digital, ada paket digital chill buat bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Kalau misalnya Foxian mau bisnisnya lebih sering didengar sama Foxian, ada chill on air, ini dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio ya kan. Terus kalau mau lebih lengkap lagi ada chill out spotlight, ini ada talk show sama phone interview plus digital branding. Jadi bukan cuma sekedar didengar, tapi bisnis Anda makin dikenal deh pokoknya. Mau daftar pengen ya? Caranya gampang banget, tinggal kontak aja marketing Fox Radio Bali, pilih paket yang paling sesuai, and let's make your business more with Fox Radio Bali. Hubungi di sini ya 0819 11 25 8899, atau bisa juga di 0819 37 58 88 99. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali, saatnya bisnis Anda dikenal lebih banyak orang lagi.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Satu single by Randy Pangalila featuring Alicia Rininta, Mesin Waktu, spesial untuk Anda yang lagi mobile. Dan Foxian, satu single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chit Chat masih ada 1 jam lagi tepatnya. Yang mau request lagu favorit Anda, Beat Up malam hari ini, Yuni temenin sampai nanti di jam 9 malam.

Hai Foxian dan Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

Single by Dewa 19, perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Spesial single ini barusan banget ya di request sama Kak Degin yang lagi entah ngapain ini ya. Katanya lagi mekemit ya di pom bensin. Ya Tuhan, aduh. Ya udah ya, Foxian juga nanti kalau misalnya nih udah selesai beli bensinnya gitu kan ya, nanti langsung pulang. Jangan bingung lagi untuk cari all produk Sanga-Sanga ya. Karena sekarang ini udah makin gampang dapetinnya di The Keranjang Bali juga udah ada all produk Sanga-Sanga. Dan selain itu juga produk Sanga-Sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda ya. Yes, benar banget, sudah ada di Kimia Farmaka 24 Apotek dan juga Senturi. So, gak perlu bingung lagi. Langsung ya, cari aja di apotek favorit Anda. Karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah Sanga-Sanga asli ya. Racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan ingat, harus yang asli, karena yang asli itu ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Makanya pakainya tuh harus Sanga-Sanga ya. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini becik. Nyiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dace pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, singa lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, ada Weird Genius DPS One Special Single This Is For You. Yang baru aja gabungan malam hari ini Foxian, atau mungkin Anda yang sedang antri BBM gitu ya. Yuk temenin dulu ya dengan lagu-lagu penyemangat pada malam hari ini. Sekalian Yuni mau ajak Foxian nanti di 24 Oktober 2026 hari Sabtu ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar ngajakin Foxian untuk nonton GKFest 2026. Nah, ini tuh bukan cuman festival doang ya. Dateng, nonton, pulang, gak ada ceritanya kayak gitu ya. Karena line up-nya tuh udah banyak banget dan pastinya lengkap. Karena ada Ari Lesmana sama DJ Firza, Naikila, ada Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang banget gak sih bakal seseru apa? Nah makanya buat Foxian yang udah kayaknya kepengen banget ya nonton, langsung amanin tiketnya sekarang juga di pytix.com atau bisa juga klik link di bio Instagramnya @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Pokoknya ajakin aja deh Bestie Foxian, terus semua keluarga ajakin aja, terus abadiin deh momen keseruan di GKFest 2026 tanggal 24 Oktober ya, hari Sabtu. That's right. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana. Karena ini tuh seru banget dan pastinya mantep deh pokoknya ya. Yaudah nonton bareng aja ya nanti pastinya Foxian GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Chitchat.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja. Sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih bareng Yuni Silvania di Fox Chat malam hari ini. Wis tu Santika yalah habibi. Yeay, semangat banget nih Foxiania yang ngantri. Aduh. Ya udah Foxiania. Kali ini kita langsung masuk aja untuk flashback di peristiwa masa lalu. Siapa tahu antri BBM hari ini bisa menjadi sejarah untuk Anda. Ini dia What's on Today di tanggal 14 Oktober. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: 14 Oktober hari ini Foxian ya, di masa lalu ada peristiwa sejarah versi Wikipedia. Peristiwa penting pada tahun 1066 adalah pertempuran Hastings dimulai. Ini adalah menandai invasi Normandia ke Inggris, di mana Raja Harold II dari Inggris tewas dalam pertempuran. Dan pada tahun 1933, Jerman Nazi secara resmi mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu, Foxian. Dan juga hari ini ternyata ada kelahiran tokoh juga ya. Ada kelahiran tokoh Hugeng Imam Santoso pada tahun 1921. Ini adalah mantan kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang dikenal sangat jujur dan berintegritas pada waktu itu di tahun 2004 ya. Dan hari ini juga ternyata hari raya dan peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day diperingati setiap hari Kamis kedua di bulan Oktober untuk menarik perhatian global terhadap isu kebutaan dan juga gangguan jiwa, Foxian. Ternyata ya ada hari-hari tersendiri gitu. Sejarah apa lagi ya di hari ini, Foxian? By the way, gak kerasa banget ya ternyata akhir bulan nih ya. Bukan akhir bulan ya, udah akhir-akhir di bulan tahun 2026. Tinggal beberapa bulan lagi aja, tiba-tiba udah 2027 ya. Nah buat Anda para pelaku usaha, ya kan, jangan biarin deh momen akhir tahun lewat begitu saja. Karena kali ini Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda. Yes, namanya End Year Package. Ini saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan juga diingat lewat promosi radio. Bisa dapat diskon 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Nah, promo ini juga bisa deal dari sekarang juga. Dan paket promosinya itu bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun, Foxian. Mau kan bisnisnya makin dikenal? Makanya, ini adalah saat yang paling tepat untuk pilih End Year Package.

Cage dari Fox Radio Bali. Nah, pilih sekarang ya Foxian ya. Makanya jangan tunggu lama-lama karena slotnya terbatas dan paketnya tidak berlaku untuk kelipatan. Nah, untuk pemesanan bisa langsung aja di kontak 0819 11 25 8899 atau bisa ke 0819 375 8899. And your package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Get Me Now by Galantis, satu spesial single untuk Anda yang baru saja gabungan. Dan kali ini langsung aja yang mau request lagu masih ada waktu, langsung aja kita menuju di live call di nomor WhatsApp 087-878-4x102. Let's go.
1: It's open the request line.
0: And this is Sylvania is back untuk Anda Foxian yang mau request lagu, langsung aja bisa live call di nomor WhatsApp 087-878-4x102. Nah, sambil nungguin nih Foxian, kali ini ada promo spesial yang sayang banget nih kalau dilewatin. Yes, bener banget. Jadi khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali, Foxian nanti bisa dapetin promo bundling skincare sanga-sanga. Ini khusus yang suka banget sama skincare ya Foxian ya, karena harganya tuh super hemat banget. Jadi nanti dalam satu paket Foxian bisa dapetin natural cream, ada facial wash dan juga face mask, dan Anda bisa dapetin hanya cukup dengan

dibayar di Rp120.000 aja. Harga normalnya bisa sampai di Rp315.000, tapi kalau mau beli satuan juga boleh banget, hanya di harga Rp40.000 aja. Kapan lagi kan bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, glowing dengan harga yang seterjangkau ini. Apalagi nih, skincare Sanga-Sanga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brands dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan herbal alami pastinya. Nah, makanya untuk Anda ciwi-ciwi manfaatin promonya sekarang juga. Caranya gimana nih? Pokoknya tinggal datang langsung aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Dapetin promo skincare, boleh yang paket bundling atau yang satuan. Ini diperpanjang sampai akhir tahun ini aja. Ingat ya, promonya tuh hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio, Radio Bali aja ya. Makanya jangan sampai kelewatan. Nah, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Keburu dimatiin ya Foxian ya. Gak sabar nih yang nungguin ya. Tapi kalau nungguin BBN tuh kayaknya sabar banget gitu kan ya. Gak apa-apa lah ya, aman-aman. Sesabar itu langsung aja Yuni naikin satu single dari Baby Rexha untuk ada yang gak bisa telepon tadi gitu kan ya. Gak apa-apa, aman aja ya. I'm a mess aja. Kayaknya malu-malu kucing nih ya.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single miliknya Sabrina Carpenter, Please Please Please, menjadi single terakhir kita pada malam hari ini, Foxian ya. Thank you so much untuk Anda yang sudah menemani Yuni dari jam 7 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Dan Yuni ucapkan semoga terhibur dari lagu-lagu yang sudah Yuni putarkan untuk Anda. Mohon maaf juga untuk Anda yang belum sempat keputar lagunya. Nanti bisa lanjut bersama Rest and Relax bersama siapa? Ditunggu aja, surprise! Langsung aja kalau gitu, Yuni Sylvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni Sylvania pamit undur diri. Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Bye, see you tomorrow.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Different voices but one power. Speed 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari Kutus-Kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Fox di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Rest and relax kembali hadir menemani malam Anda sampai nanti jam 11 malam. Nanti bersama Redi Faisal di sini. Stay tuned.

Kutu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Foxnya di kawasan Kota Denpasar tentunya, bersama Radio Faisal sampai nanti.

jam 11 malam. Dan tentunya dan pastinya nih Foxian ya, untuk Anda yang masih antri nih malam hari ini, yuk semangat semuanya untuk antri BBM. Tadi Randy masih melihat beberapa area gitu ya, yang masih banyak sekali ya yang ngantri di mana-mana nih. Di beberapa SPBU semuanya masih pada ngantri nih Foxian ya. Pokoknya semangat buat kita semua. Tapi ada beberapa hal yang mungkin yang kita lewatkan gitu ya. Mungkin dengan ramainya, minusnya apalah segala macam. Tapi banyak sekali yang masyarakat sekitar yang berbondong-bondong peka gitu ya. Kepada sesama, yaitu mengusahakan saling bantu-membantu. Ada yang membagikan makanan pada saat orang-orang lagi antri pas panas-panasnya gitu ya. Ada ngasih makanan, snack-snack gitu. Ada yang ngasih air mineral juga. Ini yang bikin Randy juga agak terharu juga, karena masih banyak loh orang-orang sekitar kita yang punya etikat atau juga niatan baik gitu ya, untuk membantu sesama. Walaupun mungkin posisinya juga sama-sama lagi membutuhkan juga nih, membutuhkan BBM tentunya ya. Oke deh kalau gitu Foxiannya, informasi dulu ya untuk Anda. Pokoknya Rasa Nulis akan selalu hadir menemani Anda dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya. Dan di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung aja di Fox Radio Bali di Facebooknya. Instagramnya boleh di @102FM Fox Radio Bali. WhatsAppnya di 087-8784-102. Ataupun juga untuk Anda yang ingin mendengarkan Radio Fox ya, di mana saja dan kapan saja, simple, langsung aja melalui streaming di websitenya www.foxradiobali.com. Jangan kemana-mana, tetap bersama Randy Faisal di sini di Rise and Relax sampai jam 11 malam nanti. Yeah.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangha-Sangha.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sangha-Sangha adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sangha-Sangha, sing ada lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sangha-Sangha. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

Monoto FM Box Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adalah one. Selamat malam nih Foxia, nih untuk Anda yang Oktober nanti masih belum punya acara-acara gitu ya di akhir bulan ya, di weekend terakhirnya. Nih kalau yang belum nih ya, langsung aja ikutan ataupun juga war tiketnya ya, selamatkan tiketnya ya di GKFest 2026 nih Foxia. Nih bakal hadir dan akan mengisi akhir pekan Anda menjadi makin seru nih Foxia. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026. Bertempat di lapangan di Taman Larnon dan Pasar. Ini bukan festival yang datang, kalau misalnya kita datang langsung nonton terus pulang gitu ya. Tapi ini enggak, ini seru banget soalnya. Line up-nya itu loh Foxia nih ya. Mulai dari Ari Lasmana featuring DJ Firza, ada Naikila, ada Igitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Soka Karokoe ya, sampai dengan Bagus Wirata. Tuh, kebayang ya, seseru apa nanti acaranya GKFest 2026 ini. Biar gak cuma dengerin ceritanya dari orang lain ya, mending nonton langsung. Dan amankan tiketnya nih Foxian, sekarang juga. Tiket bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajak BSTM kamu nih ya, siapkan outfit terbaik dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini juga didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sanga Sanga Hospitality dan websitenya

0: www.sanya-sanya-hospitality.com atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian yang lagi cari tempat makan di Bali ya, bukan cuma enak tapi punya view yang cakep juga nih. Wajib banget nih Foxian masukin Mengolek-ngolek Resto ke wishlist Anda. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Witra, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, ada bebek, sampai dengan seafoodnya. Dan yang paling penting nih Foxian, nggak ada menu babinya, jadi dijamin halal nih Foxian ya. Bukan cuma soal makanan, Mengolek-ngolek ini ya, Mengolek-ngolek Resto juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga, mau piknik-piknik gitu ya, atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dengan suasana danau yang cantik tentunya. Tempatnya juga luas banget Foxian, bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk berbagai acara, kegiatan bareng keluarga maupun juga komunitas nih, cocok banget nih Foxian. Jadi kalau untuk Anda ya, ada rencana mau jalan-jalan ke Gianyar nih, jangan lupa mampir ke Mengolek-ngolek Restetik Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sangat-sangat. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pasnya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Selamat datang Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monota FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Fox ya, nih kembali nih Randy ingatkan ya. Untuk Anda yang masih kosong gitu ya jadwalnya dia di bulan Oktober akhir nanti, ini langsung aja ke GKFest 2026. Ini akan hadir siap membuat akhir pekan Anda makin seru ya. Di Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Denpasar. Ini bukan sekedar festival yang datang nonton terus pulang gitu ya. Karena line up-nya ini keren-keren banget nih. Ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, ada Naikila, ada Gitaf, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke sampai Bagus Wirate. Kebayang ya serunya seperti apa, biar gak cuma dengerin ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung nih Foxian. Amankan tiketnya sekarang juga. Tiketnya bisa dibeli langsung di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian, ajak bestie kamu, siapin outfit terbaik, dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali tentunya.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sang-sang datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adalah wani. Selamat malam nih Foxian yang pengen banget umroh, yang selama ini mungkin belum kesampaian nih ya Foxian ya. Nih boleh banget ikutan langsung aja nih Foxian ya. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga gitu, regular varian balur, tanemlah tanemu klasik, atau juga ultimate ukuran 100 mili nih. Dan kalau misalnya ngumpulkan ini nih bisa langsung dapat ya. Nanti siapa tahu gitu ya bisa langsung mendapatkan reward umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Ini caranya tadi ya, langsung kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga. Ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024. Sekalian juga nih lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian ya. Selain itu juga tuliskan pada amplopnya tadi ya, untuk karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian untuk kategori pesertanya. Jika semuanya sudah diikuti syarat dan juga ketentuannya, langsung aja deh kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo, nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat di Fox, yang semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan reward umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta rupiah. Sanga-sanga ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

I Believe I Can Fly by R. Kelly sudah menemani kita nih Foxian di 17 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Lagi Foxian, untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh ya. Bisa langsung aja di Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087-878-4x102 nih Foxian. Foxian, ini ada kabar terbaru dari Sanga-Sanga nih. Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Gianyar dengan bangga menghadirkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate dengan racikan yang lebih ultimate. Khusus untuk ultimate Sanga-Sanga, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk, hingga skincare-nya. Minyak balurnya menggunakan 140 alami bahan alami pilihan ya, dengan aroma lembut, lavender, dan juga sensasi hangat yang membuat tubuh terasa lebih nyaman dan juga rileks tentunya. Dan juga nih Foxy ya, nih ada produk terbaru ya, ada Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Waspada juga nih produk palsu nih ya Foxian ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga memiliki foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya. Cek informasi resmi melalui Instagramnya di @sangasanga_bali atau nih yang mau punya penghasilan tambahan nih, yuk gabung jadi reseller ataupun juga agen mitra Sanga-Sanga nih Foxian. Langsung aja hubungi Fox Radio Bali di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102 atau bisa langsung aja kunjungi di websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, pilihan produk herbal yang peluang usahanya untuk Foxian nih pastinya. Info lengkapnya langsung aja ke Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X, Denpasar.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk!

0: bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sapa sih Ro, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Rest your body with this melody. Rest and relax.

sing ada lawan. Special request tadi ya, S Club 7, Never Had a Dream Come True. Tentunya sudah bergabung tadi ya, dari Yunita Septiari dari WhatsApp ini ya. Selamat malam Randy, dari Nita di Jalan Sakura, mau request lagunya S Club 7, Never Had a Dream Come True. Salamnya untuk yang lagi stay tune dan juga penyiarnya aja. Semoga kita sehat selalu dan juga selamat istirahat agar bisa beraktivitas kembali di esok harinya ya. Selamat malam juga yang sudah bergabung malam hari ini, ada Wayan Sugita yang ada di Kute nih ya. Semoga semuanya sehat selalu untuk pendengar Fox Radio dimanapun berada, dan juga Randy Faisal juga ya. Ada Nyoman Landung, selamat malam, ikutan hadir dari Kelungkung juga nih. Selamat malam juga Mareda Saputra yang gabungan juga dari Tabanan ya. Dek Gin, selamat malam juga. Terus ada Igede Pasek Sugianan dari Mermati Monangman, ikutan hadir juga malam hari ini. Gus Bawe, selamat malam Gus Bawe. Ini hadir dari Batu Bulan ini ya. Tadi lagunya sudah Randy puterin juga nih. Selamat malam untuk semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini tentunya. Nah, untuk ada info kesian ya, yang suka di ghosting gitu ya, kalau pengen dengerin radio gitu kan, sinyalnya suka hilang-hilangan, suka ngeghosting gitu ya. Entar ada, entar hilang gitu kan. Tenang aja nih Foxian. Anda tetap bisa dengarkan Fox Radio Bali lewat www.foxradiobali.com. Praktis, gampang, dan siap untuk menemani aktivitas Anda seharian.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: 1. Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani Kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatkan promonya sekarang juga nih Foxian. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar, Bali. Dan juga pastinya dapatkan promo skincare-nya, boleh yang paket ataupun juga yang satuan. Sampai akhir tahun ini saja nih Foxian ya. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sayang ada lawan. Hai Boxian, ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan nih Boxian ya. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget. Dalam satu paket Anda dapat natural cream, facial wash, ada face mask juga nih. Kalau beli satuan harganya kalau dihitung-hitung bisa sampai 315 ribuan gitu loh. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120 ribu saja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget nih Foxian ya. Cuma bayar 40 ribu saja untuk varian natural cream, facial wash dan juga face masknya. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang sehemat ini?

Walau TFM Boxer di Bali simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Salam-salam dulu nih Foxian sebelum Randy pamit ya. Dari Facebook ada Nengah Sumariana, terus juga ada Ayu Rai juga dari Siangan Gianyar. Dari Tumiang Virgo juga selamat malam, Sukawati hadir juga nih Cok Gus Permana. Ida Ayu Ketut Anam dari Sidebundut Bangli ya. Kita beralih ke Klungkung, ada Wayan Puspasari, terus juga ada Sulfarida dari Nusa Dua ikutan hadir. Dari Siangan Gianyar, Sangtu Ketut, selamat malam juga dari Madeda Saputra. Ada Roy Iskani juga dari wilayah Sukawati ikutan hadir malam hari ini ya. Lagi di Boxian, pokoknya semuanya harus semangat yang malam hari ini masih mungkin sambil ngantri BBM ya. Semangat semuanya, jaga selalu kesehatan juga ya. Pokoknya jangan lupa nih sambil bawa produknya sanga-sanga pastinya ya. Selalu menemani Anda tentunya. Dan terima kasih banyak untuk semuanya sudah bergabung malam hari ini nih Foxian. Jangan lupa Rasa Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balur sanga-sanga. Karena sanga-sanga datang informasi dari kutus-kutus yang terbukti, sing ada lawan. Saya Redi Faisal pamit undur diri.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

Ampun Doria kaksi sabah ia biantar om kesam suam makhe dewa.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita perat ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari lalu, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kayaknya jiwa war saya tidak seperang itu. Belum-belum kebayanginnya udah deketan duluan gitu kan. Gimana? Foxian, ada yang udah antri BBM pagi hari ini, terpantau jalanan sepi ya kan. Tapi di beberapa titik pom bensin itu macetnya panjang banget. Antrian di seputar Gatot Subroto Tengah itu masih mengular untuk sepeda motor. Siapa yang udah dapet BBM, warnya berapa jam, boleh dong dikabarin ke Grace di 087878-4x102. Facebooknya juga boleh di Fox Radio Spasi Bali, Instagramnya juga jangan lupa di follow dulu 102FM Fox Radio Bali dan websitenya. Jadi kalau misalnya Anda hari ini lagi work from home atau mungkin anak-anaknya kan sudah mulai sekolah online ya karena BBM. Jadi boleh dengerin dari rumah, akses langsung websitenya di www.foxradiobali.com. Kita bangunkan mood-mood Anda yang tertidur beberapa hari ini. Aduh, ayo dong ditungguin dong yang lagi dengerin Grace. Gimana nih, war-nya sudah war atau memilih? Udah deh, mendingan gak usah kemana-mana aja. Gara-gara gak sanggup ngantri, panas harus kepanasan, hujan harus kehujanan sekian jam. Banyak banget ya kemarin Grace ngeliat orang-orang pada dorong motor, pada dorong mobil. Pokoknya apapun itu yang lagi ngantri, ya diberi kesehatan, sehat-sehat selalu. Camboi, selamat pagi. Camboi, WFH atau bekerja dari kantor nih. Sekali lagi ditungguin joinan WhatsAppnya 087878-4x102. Jangan kemana-mana ya, diputerin lagu-lagu yang bisa ningkatin mood Anda pagi hari ini. Semangat semuanya.

You're listening. Good morning, Foxian.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pasti.
1: Sana ukuran travel size uleng sangat-sangat nggih.
0: Travel size, Mbok. Jaktil lho ukuran travel size niki, Mbok.
1: Jakti pisan, Gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Masih balik bareng sama Grace Naidu di Good Morning Foxian edisi hari ini. Hari Kamis, manis banget Kamisnya, 15 Oktober 2026. Cuman agak sedikit sepet gara-gara BBM. Gak tahu kenapa ya kalau Grace tuh orangnya se-overthinking itu. Padahal stok bensin masih ada setengah nih di motor ya kan. Cuman gara-gara itu jadi gak bisa tidur mikirin. Aduh kira baru ngisi cukup gak mau apa bensin motornya gitu kan. Aduh capek banget. Pokoknya buat teman-teman semua Foxian yang lagi ngantri bensin ataupun masih bertahan hidup dengan sisa-sisa bensinnya yang gak seberapa itu, semoga tetap bertahan kayak lagunya dari 5 Minutes barusan. Udahlah, udah cukup stresnya, udah cukup overthinkingnya, mendingan kita happy-happy aja. Daripada antri bensin, mendingan antri nonton konser, bener gak sih? Nah untuk Anda yang pengen banget happy-happy, sejenak melupakan segala unek-unek, segala stres, segala permasalahan, mendingan datang aja ke GK Fest 2026 yang bakal hadir dan pastinya siap bikin akhir pekan Anda makin seru. Sabtu 24 Oktober 2026, masih beberapa minggu lagi ya, minggu depan deng, Denpasar. Dan ini bukan cuma festival yang dateng, nonton, pulang, udah kelar, gak kayak gitu. Di sini line up-nya tuh lengkap banget dan keren-keren. Ada Ari Lesmana ex DJ Virsa, ada juga Naikila, It Gita, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai juga ada Bagus Wirate. Jadi kebayang dong serunya bakal kayak gimana. Dan biar gak cuma dengar dari cerita orang lain atau juga nonton-nonton story orang lain yang bikin syirik ya kan. Mendingan langsung aja nonton, datang, amanin tiketnya dari sekarang ya. Tiketnya bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest. Jangan lupa di follow dulu sekali lagi Instagramnya @gkfest. Jadi tunggu apa lagi? Ajak bestie, pakai baju yang keren banget. Dan pastinya abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan tentunya didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

masih balik bareng sama Grace Naidu di Good Morning Foxian sampai di jam 10. Selamat pagi buat Cambo Is. Katanya Cambo Is nih, info dong pom bensin antrian normal Kak Grace, siap war, gak ada. Tapi coba mungkin ya Cambo Is bisa ke negara gitu kan, karena kalau Tabanan itu juga udah mulai ngantri, udah rame juga di Tabanan. Di Klungkung kabarnya juga sudah mulai rame walaupun tidak separah di Denpasar. Jadi solusinya kalau Cambo Is mau nyari gitu kan yang antriannya gak terlalu panjang, coba di negara atau Singaraja deh. Selamat pagi buat Kakak Gustus di Kakak Gustut kan, jadi kecele ya. Di mana letak serunya ngantri berkepanjangan? Nah, nih Grace ceritain sedikit pengalaman nih Grace. Beberapa hari yang lalu kalau Grace tuh antrinya bensin

mobil ya kan, karena mobilnya udah res. Ya agak seru sih, perasaannya campur aduk, bensin udah kedip-kedip ya kan, tapi Pertamina masih belum terlihat batang hidungnya. Belum lagi begitu nyampe depan, takut banget kalau petugasnya bilang habis kakak. Waduh, itu agak seru sih. Sebenarnya kesel, tapi gimana dong, jalanin aja, kita seru-seruin aja. Selamat pagi buat kakak Boy Gusta. Katakan Grace nanya nih, gimana dunia travel? Ini benar-benar ngaruh banget karena jalanan sudah mulai sepi banget ya Foxian ya. Dan kakak Boy Gusta bilang katanya berpengaruh sekali kakak, awalnya melelahkan sekali gitu kan. Sekarang astengkara dengan krisisnya BBM. Bikin jadi puasa tidur. Pulang kerja jam 9 atau jam 10 malam, jadi harusnya jam 9 sampai jam 10. Jadi jam 1 sampai jam 2 karena lanjut antre BBM motor sampai pagi terus lanjut kerja. Semangat kakak Boy Gusta, semoga diberi kesehatan selalu dan juga dilancarkan rezekinya ya. Sehat-sehat buat semua pejuang rupiah. Gak tau kenapa kemarin Grace ngeliat bapak-bapak driver ojek online sedikit tua gitu kan ikut antri. Saya nangis. Emang saya sereceh itu ya Foxian ya. Gak bisa kalau ngeliat yang seperti itu langsung kayak terenyuh hatinya gitu kan. Pokoknya sehat-sehat untuk semua yang lagi mengantri BBM. Coba deh begitu sampai rumah pasti capek banget kan, harus duduk di atas motor selama sekian jam, punggungnya pasti pegel gitu. Minta dibalur aja pakai sangat-sangat sama pasangannya atau sama keluarganya. Sangat-sangatnya mau yang klasik boleh, mau yang ultimate boleh, belinya tapi di deket Ranjang Bali. Ada tuh lantai 1 outletnya sangat-sangat. Atau bisa juga ke Kimia Farma, ke 24 Apotik, atau juga ke Century. Produk di sana asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi buat yang lagi ngantri, begitu sampai rumah gak apa-apa lah. Spend untuk ngeluarin duit buat beli sangat-sangat. Yang penting badannya selalu sehat. Sangat-sangat emang sing, ada lawan.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur

0: edisi travel size, ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

balik lagi barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Gimana pagi hari ini? Lebih baikkah daripada kemarin keadaannya? Tapi ya Foxian ya, satu hal yang masih hal positif lah yang bisa kita petik gitu kan. Ya namanya juga orang Indonesia, masih ada kata syukurnya, masih ada kata untungnya. Ngerasa gak sih kalau beberapa hari ini jalanan emang sepi banget dan juga polusinya sangat-sangat berkurang. Kalau biasanya pagi-pagi Grace berangkat siaran di seputaran Gatsu tuh banyak banget kendaraan dengan asap hitam gitu kan, yang bikin jadi pandangan tuh abu-abu. Tapi beberapa hari ini, 2-3 hari ini, udaranya kayak bersih banget, panasnya juga gak terlalu panas, dihirup juga enak. Ngerasa gak sih? Ya udahlah, hitung-hitung anggap ya kalau bumi dan Bali lagi membersihkan dirinya ya gitu kan. Tapi semoga gak berjalan lama ya, beberapa hari ini, 1 atau 2 hari ke depan, semoga kondisi bisa pulih, BBM bisa segera aman, gak usah ngantri-ngantri untuk beli gitu kan. Karena yang Grace baca juga sudah ada 20 ribu liter BBM yang didistribusikan ke Bali dan masih bertambah.